101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 7 pagi, biar kamu makin bersemangat di pagi hari ini. Kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Kita battle aja deh langsung musisi-musisi Indonesia. Kita battle antara Salma Salsabil versus Hindia versus Raim Laodey. Jadi buat kamu teman Pro 2 bisa langsung ikutan pollingnya atau votingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten, atau bisa juga di WhatsApp kita di 08111451016.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Dan hari ini kamu mungkin beraktivitas di luar ruangan. Penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Teman Pro 2 di hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 ya. Dan untuk pagi hari Teman Pro 2 didominasi dengan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Selain itu, memasuki siang hari juga masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cigelis, Panimbang, Sobang hingga Angsana. Dan memasuki malam hari masih didominasi dengan berawan. Untuk hari ini Teman Pro 2, suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 95%. Di mana ada sedikit peringatan dini dari BMKG ini untuk waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: cinta.
1: Satu lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Halif dengan Alama, teman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini ya. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara Salma Salsabil versus Hindia dan juga versus Raim Laode nih, teman Pro 2 ya. Kalau dari polling atau voting yang masuk di Instagram kita di @rri_pro2banten, ini kayaknya lagi pada pengen dengerin Salma Salsabil ya. Alright, kalau gitu congratulations buat Salma menjadi musisi pilihan teman Pro 2 FM Banten hari ini. Dan tiga lagunya dimulai dari Hachu, dilanjut dengan Boleh Juga, dan ditutup dengan Bunga Hati. Here we go.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih ditemenin sama BTB di Spada nih ya. Dan pagi ini kita bakal bahas tema atau tren yang memang udah sering banget lewat di sosial media kita teman Pro 2. Nggak lain nggak bukan, biasanya ini tuh jadi obrolan di tongkrongan sampai jadi caption untuk foto OOTD, outfit of the day kamu. Apalagi kalau bukan istilahnya skena nih teman Pro 2. Jadi kalau kita tuh sekarang lihat media sosial, ada istilah anak skena gitu. Ini tuh sering banget diidentikan dengan gaya hidup anak muda yang urban terus artsy lagi. Jadi kayak pecinta seni, kemudian suka sama musik-musik yang artsy juga gitu teman Pro 2. Nongkrongnya di coffee shop estetik sambil dengerin musik alternatif atau musik-musik indie nih teman Pro 2. Dan biasanya yang mencolok dari anak-anak skena ini adalah outfitnya gitu kan. Ini kayaknya aku juga hari ini lagi pakai outfit skena banget nih teman Pro 2 ya. Jadi biasanya kaosnya kaos oversize, celananya cargo, terus sepatunya tuh sepatu-sepatu sneakers yang anti mainstream atau enggak sepatu boots yang hitam gitu loh teman Pro 2 ya. Dan sebagian orang tuh bilang kalau skena itu singkatan dari 3 kata sebenarnya teman Pro 2, yaitu ada sua, cengkrama, dan juga kelana. Tapi sebenarnya apa sih esensi asli dari fenomena skena ini yang sekarang tuh lagi merebak banget, lagi menjamur banget di anak muda? Apakah ini cuma sekadar atau sebatas fashion gaul buat anak muda aja, atau justru ini punya makna yang lebih mendalam, punya filosofinya gitu teman Pro 2? Kita bakal bahas setelah ini, jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada nih ya. Dan kita masih bahas tentang skena. Mungkin kamu ngiranya kalau skena tuh ya cuma kelompok atau komunitas yang memang suka nongkrong gitu ya. Tapi kalau secara umum kata skena tuh sebenarnya merupakan adaptasi dari bahasa Inggris, yaitu scene gitu kan, yang artinya adegan atau latar. Nah, dalam konteks subculture, skena ini merujuk pada suatu ruang sosial atau mungkin komunitas Teman Pro 2 ya, di mana tempat sekelompok orang ini berkumpul karena punya ketertarikan yang sama. Nah, awalnya istilah ini itu lekat banget sama komunitas musik-musik indie atau underground gitulah ya. Tapi sekarang maknanya semakin meluas menjadi sebuah kayak lifestyle lah gitu Teman Pro 2 ya. Jadi lifestyle dan juga cara atau media ekspresi anak muda sekarang. Dan buat Gen Z sebenarnya fashion skena yang nyentrik dan juga elektrik ini tuh bukan cuma sebatas urusan untuk pakai baju apa aja hari ini gitu kan. Tapi ini tuh jadi bagi mereka tuh jadi kayak simbol keberanian untuk menantang batasan norma sosial gitu kan ya. Dan juga menolak tren-tren yang udah mainstream aja gitu Teman Pro 2. Dan di tengah lingkungan kita yang semakin menuntut untuk tampil sama, nah anak-anak skena ini hadir memilih tampilan yang cukup berbeda Teman Pro 2. Dan fun fact-nya yang bikin makin menarik sebetulnya, gaya berbusana ini tuh sering dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan kritik juga Teman Pro 2. Dimana mulai dari mengampanyekan kesehatan mental, kemudian kesetaraan, hingga gerakan untuk mencintai lingkungan lewat tren pakaian sustainable atau ramah lingkungan. Jadi di balik tampilannya yang mungkin agak berbeda, sangat amat berbeda Teman Pro 2, ternyata memang ada pesan kuat yang ingin mereka sampaikan kepada seluruh dunia. Dan habis ini kita bakal bahas lagi nih Teman Pro 2, kalau sisi sensitif yang sering dikritik dari fenomena skena ini apa aja. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Masih di Sepada Bareng BTB teman Pro 2 dan kita masih bahas tentang skena gitu ya. Kalau sebelumnya kita bahas bahwa skena tuh bukan cuma sebatas atau sekadar berpakaian aja, tapi menjadi komunitas atau mungkin kelompok yang menyuarakan juga teman Pro 2 ya. Dan meskipun mengusung semangat kebebasan ekspresi dan juga komunitas yang cukup solid gitu kan ya, kenyataannya fenomena skena di media sosial ini teman Pro 2 nggak lepas dari kritik tajam. Nah, salah satu hal yang paling sering banget disoroti adalah munculnya fenomena polisi skena. Kalau kamu udah gak asing dengan istilah itu. Jadi, kalau sebelumnya ada polisi grammar, ada polisi ini, nah sekarang tuh ada polisi skena sebutannya. Nah, ini adalah sebutan untuk individu atau kelompok yang suka menghakimi atau bahkan mendikte selera musik, cara berpakaian, atau gaya hidup orang lain. Yang menurut mereka itu gak oke, gitu kan. Dan kalau ada yang seleranya dinilai umum atau mainstream atau biasa aja, biasanya bakal langsung dikritik tuh teman Pro 2 dan juga dianggap nggak sah masuk ke dalam tongkrongan mereka. Kayak tadi tuh ya, pengennya dengerinnya The Beatles gitu. Kalau dengerin Fish tuh agak kurang gitu kan teman Pro 2 misalkan gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri kritik-kritik yang memang dilontarkan oleh anak-anak skena mungkin teman Pro 2 ya. Dan juga sikap yang terlalu eksklusif ini teman Pro 2 biasanya memang bertentangan dengan esensi asli dari skena itu sendiri, di mana ruang komunitas yang harusnya tuh bersifat inklusif, ramah, open gitu kan, dan juga menjadi tempat aman untuk saling mendukung ekosistem kreatif di tingkat lokal, malah berubah jadi tempat untuk menghakimi dan bikin orang lain merasa terintimidasi. Nah, disinilah kita merenung, kok bagi-bagi merenung, gak mesti memikirkan kembali teman Pro 2 ya. Karena memang kalau Gen Z kan biasanya pengen banget didengar gitu ya, diterima apa adanya, dan mendapatkan ruang berekspresi tanpa tekanan sosial gitu. Dan fashion serta selera musik menurutku juga seharusnya bisa menjadi sebuah jembatan yang mempersatukan gitu kan, menyatukan dan membentuk solidaritas untuk kita sesama teman Pro 2. Jadi bukannya malah menjadi sekat-sekat baru di lingkup kita. Dan buat kamu teman Pro 2, boleh dong di-share kira-kira kalau kamu, apakah kamu termasuk skena atau justru punya pandangan yang berbeda, bagaimana kamu melihat skena ini, bisa ya di WhatsApp kita di-share opini kamu di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Pintu rahasia dari Lala Huta teman Pro 2. Menemani kamu di jam 8 lepasan waktu 48 menit pagi hari ini ya. Dan kita sudah masuk nih beberapa respon di WhatsApp Pro 2 FM Banten tentang pandangan terkait skena atau komunitas skena teman Pro 2. Pertama dari 0838 sekian dari Danu di Serang katanya, sebenarnya kalau gue sih suka banget sama gaya baju oversize dan juga musik-musik indie. Tapi kadang suka males kalau ketemu sama orang yang ngerasa paling iye banget, paling tahu banget soal musik dan bahkan meremehkan selera musik orang lain. Anyway, thank you banget nih opininya Danu nih ya. Setuju banget gitu kan. Karena pada dasarnya apa yang kita suka, selera yang kita suka menurut gue juga itu ya nggak bisa disamaratakan.

Op, yang penting kita nyaman dan tetap support karya-karya lokal. Bener banget nih kata Nisa nih. Jadi Nisa juga bilang ya tadi gitu, kalau setiap orang berhak dan punya selera masing-masing. Jadi kalau kamu teman Pro 2, kira-kira kalau ada di posisi itu kamu bakal bilang apa? Kalau gue sih ya selera orang beda-beda dan tiap orang punya kesukaannya masing-masing dan bukan hak kita aja gitu kan untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Ya enggak sih teman Pro 2? Dan setelah ini kita masih bakal lanjut lagi bareng BTB di TikTok to Deep Talk. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.

0: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,5.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan sudah masuk di TikTok to Deep Talk nih ya. Gimana pagi hari kamu ini? Dan di pagi ini BT mau bawa sebuah bahasan tentang geopolitik ekonomi makro yang sangat amat menarik teman Pro 2 ya. Dan masa depan hubungan dua negara bertetangga yaitu Indonesia dan juga Singapura. Di mana teman Pro 2 dalam dunia internasional yang sangat amat dinamis ini, kerjasama dan juga mitra yang sangat amat strategis antar negara tetangga ini menjadi pondasi penting gitu ya untuk ketahanan ekonomi domestik. Dan kabar terbaru ini datang dari Jakarta, di mana pemerintah Indonesia baru aja menggelar pertemuan bilateral tingkat menteri yang ke-16 bersama perwakilan Singapura. Dan hasilnya kedua negara sepakat nih untuk melakukan ekspansi besar-besaran di berbagai sektor produktif. Dan yang paling menarik nih teman Pro 2, ada di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun atau yang biasa kita sebut BBK gitu ya. Kawasan ini tuh akan diproyeksikan atau disulap menjadi hub ekonomi digital regional dan pusat energi hijau terkemuka di Asia Tenggara. Berhubung hubungan diplomatik kedua negara ini akan segera menginjak umur 60 tahun, kolaborasi ini dinilai menjadi babak baru yang sangat amat penting. Nah, setelah ini aku bakal ngajak kamu untuk membahas gimana dampak dari proyek raksasa ini bagi masa depan kedua negara teman Pro 2. So, don't go anywhere. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Masih di TikTok atau Deep Talk Teman Pro 2 bareng BTB lagi di Spada nih ya. Dan kita masih bahas pertemuan tingkat menteri dan juga hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura Teman Pro 2 ya. Di mana pertemuan tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto bersama Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong kemarin ini mengonfirmasi kalau performa investasi di kawasan BBK ini mengalami pertumbuhan yang sangat impresif di Teman Pro 2. Kamu bisa membayangkan ya, nilai investasi di kawasan ini tuh melonjak drastis dari yang sebelumnya 4,6 miliar dolar pada tahun ini pada tahun 2024 maksudnya, melesat hingga menembus 5,7 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2025 kemarin. Dan sebagai langkah taktis untuk menampung arus modal asing yang semakin banyak, pemerintah mengambil kebijakan berani nih ya, dengan memperluas cakupan wilayah kawasan perdagangan bebas atau free trade zone di Batam. Wilayahnya juga semakin diperluas secara signifikan, dari yang tadinya cuma mencakup 8 pulau aja, sekarang diperlebar menjadi 22 pulau. Wow. Bukan cuma di Batam aja Teman Pro 2, koridor industri Kendal di Jawa Tengah juga ikut kecipratan perluasan lahan hingga 1000 hektar dengan status kawasan ekonomi khusus. Dan langkah ekspansi ini tuh jadi bukti nyata gitu ya, kalau misalkan Indonesia dipandang sebagai mitra yang aman, andal dan juga menjanjikan bagi pasar modal internasional untuk menjaga stabilitas rantai pasok global di tengah situasi ekonomi dunia yang masih enggak jelas di Teman Pro 2. Dan setelah ini kita bakal bahas ke topik yang paling disukai anak muda, yaitu kolaborasi teknologi digital dan juga energi hijau. Jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Setelah gue dari Zara Leola dengan Get Down, teman Pro 2, mana-mana kamu di jam 9 lepas tanda waktu 43 menit pagi hari ini ya. Dan kita masih bahas nih kolaborasi atau kerjasama antara Indonesia dengan Singapura, yang sebelumnya memang fokusnya ke ekonomi, sekarang kita bahas ke keberlanjutan masa depan kita, yaitu energi terbarukan. Di mana dalam komitmen mempercepat transisi energi non fosil, Indonesia dan Singapura ini menelurkan mega proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan skala yang raksasa di Sulawesi Tengah berkapasitas 200 MW. Ini lengkap dengan baterai penyimpanan daya besar sebesar 80 MW per hour. Kerjasama dari perusahaan Semcarb dan juga Cessna ini sedang dalam tahap konstruksi dan juga ditargetkan akan rampung pada tahun 2027 mendatang. Nggak ketinggalan juga, ada juga proyek percontohan konversi biogas menjadi bioetanol di Sumatera Utara lewat Kongsi Pertamina. Nah, dari kacamata masa depan nih teman-teman berdua, apa aja sih untungnya untuk generasi muda? Ini banyak banget. Kedua negara secara barengan itu ya, bersamaan meluncurkan program TechX and Young Mobility Program. Ini adalah salah satu wadah pertukaran talenta digital yang memang didesain khusus supaya anak muda Indonesia bisa belajar, magang, dan menguasai ekosistem teknologi mutakhir langsung di Singapura. Bahkan di sektor agribisnis juga, pada Juni 2026 ini, tercatat ada 13 petani muda Indonesia yang dikirim ke Singapura untuk belajar teknologi pertanian modern berbasis Internet of Things dan penggunaan drone. Dan juga kolaborasi ini disiapkan untuk melahirkan generasi inovator baru yang melek akan teknologi untuk mendukung ketahanan pangan kita di masa depan. Wah, ini keren banget ya teman Prodo ya. Semoga kolaborasi ini bisa bertahan dan bermanfaat untuk kedua negara teman Prodo ya. Krik, krik.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Badan Gizi Nasional akan mengevaluasi satu persatu SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait dapur MBG yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform media sosial.

Informasi lainnya, teman berdua Kim Chaewon, anggota Lazerofim, dipastikan akan kembali menjalankan aktivitasnya mulai pekan depan. Kabar tersebut disampaikan agensi Source Music setelah kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan positif. Sebelumnya, pada Mei lalu, Source Music mengumumkan Kim Chaewon menghentikan sementara seluruh kegiatannya. Keputusan itu diambil karena ia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 pesta golf setengah lusin diciptakan oleh Kanada saat membungkam Qatar 6-0 lanjutan kedua fase grup B Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Kanada merebut klasemen grup B dari Swiss pada Jumat 19 Juni hari ini, di mana 6 gol Kanada diciptakan oleh Cy Larin di menit ke-16, Jonathan David di menit 29, 45+3 dan juga 90+2, diikuti oleh Nathan Saliba di menit 46 dan gol bunuh diri Mohamed Manai di menit ke-75. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai.

jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, sudah di santai siang tapi kamu masih ditemenin sama BTB. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu di dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Kalau gitu, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Untuk menemani pagi hari kamu, satu lagu deh yang bikin kamu semangat di hari ini teman Pro 2, dari The Weeknd dengan Cry For Me.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Balik lagi Bang Medebi di Santai Siang Teman Pro 2 dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Ada dari Farhan. Farhan katanya pengen dengerin Vanessa Ogie featuring dengan Miti Zazia dengan judulnya Untuk Perempuanku di Cermin. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selanjutnya ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Gracie Abrams dengan judulnya Close to You. Sudah kita masukkan juga ke dalam playlist. Selain itu ada juga dari Farhan. Farhan pengen dengerin Wahyu Slow dengan judulnya Kencan di Harmoni. Dan sudah kita masukkan juga ya buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita di 08111451016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

Balik lagi bareng BTB di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Dan informasi terup to date datang dari Festival Film Internasional Shanghai atau Shanghai International Film Festival ke-28 yang sedang berlangsung saat ini, di mana film-film Indonesia berhasil mencuri perhatian. Di antaranya film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang, My Own Last Supper, dan juga Yuni, serta film animasi seperti Jumbo dan juga Garuda di Dadaku tampil dalam festival tersebut, menghadirkan wajah baru perfilman Indonesia. Di mana seluruh 12 film dalam kategori kompetisi utama Golden Goblet Awards tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia atau world premiere, termasuk diantaranya film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang dari Indonesia. Film ini disutradarai oleh Ismail Basbet dan mengisahkan tentang seorang duda berusia 76 tahun yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menghadiri perjamuan terakhir dalam hidupnya. Di tengah momen perjamuan tersebut, berbagai kenangan keluarga yang tersembunyi seakan-akan terungkap gitu Teman Pro 2 ya. Dimana tim kreatif film ini tidak hanya tampil di karpet merah upacara Golden Goblet Awards, tapi juga menggelar acara penayangan perdana selama festival berlangsung, di mana para kru berkesempatan menemui awak media dan berinteraksi hangat dengan awak media. Dan sutradara Ismail Basbet mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada SIFF atas apresiasinya terhadap film dan seluruh kru. Dan menariknya, setelah penjualan tiket untuk SIFF tahun ini dimulai pada 5 Juni lalu, tiket untuk beberapa sesi pemutaran film ini langsung ludes terjual, yang menunjukkan besarnya rasa penasaran dan juga minat penonton Shanghai di China terhadap film-film di Indonesia.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: Yeah. XG on.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang nih ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini teman Pro 2. Datang dari Bella, Bella katanya pengen dengerin Blackpink yang judulnya Jam. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Bella, terima kasih sudah bergabung. Selain itu ada juga dari Renandika pengen dengerin Hindia dengan Everything You Are. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga nih teman Pro 2. Another one juga datang dari Fadlan. Fadlan pengen dengerin satu lagu dari Perunggu yang judulnya Aku Ada Untukmu. Okay, sudah kita masukkan semua teman Pro 2 ya. Buat kamu juga masih bisa banget nih untuk ikutan di Pro 2 Hitlist hari ini teman Pro 2. Sampai dengan jam 12 bisa langsung request lagu hits dari tahun 2020 sampai dengan 2026 di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali. Santai.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Baik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di siang hari ini. Ada dari Nadif. Nadif pengen dengerin Marshmallow featuring dengan Ellie Goulding dengan judulnya Save My Love. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selanjutnya ada juga dari Farhan. Farhan pengen dengerin The Rain dengan judulnya Sendiri Tak Sendirian. Selain itu ada juga dari Ferdi. Ferdi pengen dengerin Nyoman Paul dengan judulnya 10 Menit Untuk Selamanya. Dan kemudian ada juga dari Gabriel. Gabriel pengen dengerin Taylor Swift katanya dengan judulnya The Fate of Ovilia. Alright, buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih sisa 20 menitan lagi untuk request di Pro 2 Hitlist, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Setelah dari Taylor Swift dengan The Fate of Ovelia, teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra dari sore siang hingga sore ceria di jam 7 sore hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you and see you. Bye-bye, teman Pro 2.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayar.

0: kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat siang dan selamat hari Jumat ya. Gak kerasa nih besok kita udah weekend lagi aja nih. Teman Pro 2 udah masuk tanggal 20-an. Gimana kabar kamu di siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap sehat, tetap semangat ya. Abis menunaikan ibadah sholat Jumat juga ya, harusnya kamu udah seger lagi nih ya, abis kena air wudhu, abis ibadah sholat gitu kan. Tadi ada BTB teman Pro 2 yang udah nemenin kamu. Sekarang gua Nandu yang gantiin nih ya, jadi teman terbaik kamu sampai jam 7 malam nanti. Kita langsung lanjut di santai siang teman Pro 2. Kayak biasa di santai siang ini gua bakal kasih kamu update-update menarik soal apapun deh ya, dari kuliner sampai ke kabar terbaru baru seputaran dunia entertainment. So, stay tune teman-teman berdua di sini aja.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Waktunya santai siang.
4: Santai lah. Santai aja dulu.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Oke, teman berdua, di jam-jam makan siang ini gue mau ngebahas satu menu makanan khas dari negara tetangga ya, teman berdua. Ini dari negara Filipina dan juga Vietnam. Satu makanan ini gak tahu kenapa menarik perhatian gue banget, karena baru kemarin gue lihat di TikTok ya, FYP biasa, ada yang review makanan ini yang menurut gue ini secara look cukup ekstrim dan agak serem sih, yaitu balut, teman berdua ya. Balut ini bukan belut ya, bukan. Ya ini bahasa Filipina atau bahasa Vietnamnya gitulah. Nah, balut ini tuh sebenarnya kalau kamu lihat ya, itu tuh telur, tapi kalau dibuka, itu isinya tuh bukan putih sama kuning telur kayak yang biasa kita makan. Isinya tuh kayak gimana ya? Embrio gitu loh, teman berdua. Embrio ayam yang direbus terus dimakan langsung nih dari cangkang. Jadi pas kita buka cangkangnya itu isinya tuh langsung kelihatan ada bayi si ayamnya itu loh, yang masih belum terbentuk secara sempurna gitu. Makanya kalau kamu lihat mungkin sekarang nih, coba lihat ya di YouTube, di TikTok, itu agak serem sih, teman berdua ya. Nah, umumnya ini tuh disantap dengan cara dipecahin ya bagian atas cangkangnya, terus diminum nih kaldu atau cairan di dalamnya itu, teman berdua ya. Terus ditambahin deh sama bumbu-bumbu gitu ya, kayak garam, cabai atau cuka, sebelum dimakan nih daging embrio dan kuning telurnya. Nah, katanya rasa sama teksturnya nih di bagian kaldu dan kuning telurnya itu punya rasa yang gurih banget, enak katanya, teman berdua. Dan kayak apa ya, rasanya kayak kaldu ayam cuman lebih creamy gitu loh. Nah, di bagian embrionya sendiri itu punya tekstur yang kenyal dan bagian tulang yang masih muda gitu ya. Mau gimana pun itu kan ayam belum jadi ya, tahun perdua, jadi tulangnya tuh masih renyah ya, masih tulang muda gitu loh ya. Terus teksturnya juga kenyal. Nah, walaupun bentuknya serem, tapi ternyata nilai gizinya ini cukup tinggi, tahun kedua ya. Ini mengandung proteinnya tinggi juga, kalsiumnya juga tinggi, dan dianggap sebagai makanan yang berenergi tinggi katanya ya. Ya, walaupun sih secara bentuk ini serem, cuman gizi sama rasanya ternyata enak nih, kata yang review ya, tahun kedua. Di antara kamu udah ada yang pernah makan belum? Kalau udah ada yang pernah, boleh dong testimoni nih realnya gimana sih rasanya, tahun kedua.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: criticism, just a man. But as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike. I wrote stay.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepik bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, masih di 100.6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam setengah 2 ini ya, sampai jam 2 nanti gue bakal bahas update-update menarik dari dunia olahraga. Dan kabar pertama ini datang dari babak pamungkas Championship Round PFL 2 ya, musim 2026-2027 Taman Pro 2 resmi bergulir di Gor Bung Karno Sukoharjo, dan tim Proton FC meraih kemenangan yang cukup telak 6-1 poin atas Hampton FC Surabaya. Dan ini tuh berlangsung di laga pembuka fase single round robin. Proton FC Taman Pro 2 ini tampil bisa dibilang dominan dan agresif banget ya sejak awal, dan mencetak 3 gol cepat ya dalam 6 menit pertama lewat Bambang Bayu Saptaji. Itu di menit 2 masih awal pertandingan udah ada gol Taman Pro 2. Terus ada Muhammad Revaldo Arkesia di menit 5 dan Muhammad Robi Faturrahman di menit ke-6-nya, dan skor 3-0 ini untuk keunggulan Proton FC bertahan sampai break turun minum ya, tanpa balasan berarti nih dari lawan tim Hampton FC ya. Masuk ke babak kedua, Reza Rizkiana tampil cukup hebat lah ya, cukup ngeri nih, dan mencetak 2 gol beruntun di menit 21 dan 24, dan kartu kuning ini sempat diberikan ya kepada Randy Rifki Bagus Ferrari ya dari Hampton FC di menit ke-36, dan Muhammad Angga Dava dari Proton FC di menit ke-39. Tapi Hampton FC gak menyerah, tahun kedua dia bisa nih memperkecil ketertinggalan lewat golnya Guntur Permana ya di menit ke-39. Cuman pada akhirnya tetap yang menang itu adalah Proton FC ya dengan skor 6-1.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Waktunya sate siang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Polish Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Polish Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Polish Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Polish Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: Teman produk, kita masih lanjut ngomongin update menarik ya dari dunia olahraga Indonesia ataupun mancanegara nih. Dan kali ini ada kabar lagi dari dunia olahraga Indonesia. Teman produk 2, ini tim bulu tangkis junior Indonesia menggelar simulasi bergu ajang Badminton Asia Junior Championship 2026 atau AGC 2026 ya. Simulasi ini dilaksanain itu di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, teman produk 2. Dan sebanyak 20 atlet ini dibagi ke dua kelompok atau dua grup ya, buat saling berhadapan. Sejumlah 10 atlet ini tergabung ke dalam tim Garuda dan 10 lainnya itu tergabung dalam tim Raja Wali ya. Wah, keren ya, ada Garuda, ada Raja Wali, sama-sama burung ya. Semoga bisa terbang juga nih prestasinya ya, teman berdua. Nah, tim Garuda itu dimotori sama Fardan Rainanda Joy, ada Jolin Angelia, hingga Muhammad Rizky Mobarok ya. Sementara tim Raja Wali itu diisi sama Raditya Bayu Wardana, Maila Cahya, Avilian Pratiwi, juga Selsi Josika, teman berdua ya. Manajer tim ya, Eskar Denatara, ini bilang simulasi ini tuh penting mengingat perubahan aturan main bergu di AGC 2026 itu kembali terjadi ya. Dengan simulasi ini, itu harapannya pemain dan pelatih ini udah biasa nih, udah adaptasi ya saat turun di pertandingan sesungguhnya nanti.

0: I'm a fairy land of knock on the door of the
1: house. Sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Balik lagi di Santai Siang 101,6 Pro 2 Pendengar Teman Terbaik Kamu. Dan tahun Pro 2 setelah tadi kita update-update seru ya soal dunia olahraga di jam 2 sampai jam 3 ya di Santai Siang ini. Kita bakal masih terus ya update nih, tapi bukan soal olahraga lagi, melainkan soal dunia entertainment. Jadi buat kamu yang nungguin banget kabar-kabar terbaru dari artis, aktris, aktor, penyanyi, selebriti, selebgram ya favorit kamu, wajib banget stay tune ya. Dan tentu aja kamu juga boleh banget kok di Santai Siang ini kalau mau request lagu ya, siapa tahu lagu yang kamu request itu bisa jadi penyemangat nih buat teman Pro 2 yang mungkin udah mulai ngantuk, udah mulai lemes nih di siang hari ini. Jadi langsung aja kirim requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, siapa di antara kamu yang kangen nih sama kabar dari Kim Chaewon yang sebelumnya tuh ada kabar yang cukup tidak mengenakan ya, kalau Kim Chaewon itu kayak rehat sejenak nih dari industri hiburan ya, dan dia ini lagi ya bisa bilang vakum sementara gitu. Dan kali ini teman berdua, Kim Chaewon anggota Lea Seraphim ini dipastikan akan kembali lagi nih ngejalanin aktivitasnya mulai pekan depan, dan kabar ini no hoax ya, ini udah resmi teman berdua, tenang aja, disampaikan sama agensi Source Music ya, setelah kondisi kesehatannya tuh menunjukkan perkembangan yang positif. Wah, bersyukur banget nih para fans ya tahun kedua. Sebelumnya nih di bulan Mei ini Source Music juga kan ngumumin ya kalau Kim Chaewon itu kan yaitu tadi ya kayak vakum sementara dulu nih dari seluruh kegiatannya di industri hiburan, dan keputusan itu diambil karena yaitu mengalami nyeri ya di bagian leher dan membutuhkan pemulihan kayak gitu. Dan selama masa istirahat, Kim Chaewon ini memusatkan perhatiannya pada proses penyembuhan yang dijalani. Benar-benar fokus buat sembuh dulu deh pokoknya kayak gitu ya. Nah, ia menjalani perawatan medis serta beristirahat secara cukup nih demi mempercepat recovery-nya ya, atau proses pemulihan kondisinya itu. Source Music tahun 2 ngasih perkembangan terbaru mengenai kesehatan sang artis ya, dan agensi menyatakan kondisi Kim Chaewon ini udah masuk kategori membaik gitu ya setelah menjalani perawatan dan masa istirahat.

0: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Ya, halo.
3: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin gue, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
5: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
3: Ngegame sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Waktunya santai siang.
7: Santailah.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Oke, teman Perdua, lagi dan lagi ada kabar yang menarik banget datang dari dunia hiburan ya, industri hiburan K-pop. Teman Perdua, kali ini ada kabar yang datang dari Starship Entertainment nih, yang ngumumin proses hukum nih terhadap unggahan bernada jahat yang ditunjukkan atau menargetkan anggota dari IVE yaitu Jang Won Young, yang terus berlanjut. Teman-teman Perdua, pihak agensi ini bilang aparat penegak hukum sekarang itu udah masih ya ngejalanin penyelidikan ya terkait gugatan yang telah diajukan. Menurut Starship Entertainment, informasi ini diperoleh setelah pihak berwenang itu ngasih update terbaru nih mengenai penanganan kasus ini sendiri kayak gitu ya, dan investigasi itu dilakuin untuk mengidentifikasi pelaku sekaligus tentu aja ngumpulin bukti ya tahun kedua yang mendukung proses hukumnya itu berjalan gitu. Dan agensi juga ngejelasin lagi aparat ini sedang mengupayakan penerbitan surat perintah. Untuk apa? Untuk memperoleh data pengguna dari platform domestik. Langkah ini itu mencakup gitu ya penelusuran informasi di layanan daring ya yang digunain atau dipakai dibuat nyebarin konten-konten yang emang ya begitulah tahun kedua ya, konten-konten yang bermasalah. Nah, selain itu otoritas terkait juga ini lagi ngejalanin prosedur kerjasama internasional ya buat ngedetect nih, ngelacak identitas pengguna platform luar negeri. Upaya ini dilakukan ke akun-akun yang beroperasi lewat platform kayak X atau Twitter, tahun kedua.

0: nih.
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya

yang akan digelar di tanggal 29 Desembernya. Berarti 3 hari total. Walaupun ini gak beruntut ya, berarti 26, 27, 28 gak ada, baru 29 ada lagi ya tahun kedua. Kayaknya tanggal 28-nya mau dipakai BTS buat healing dulu deh. Buat istirahat dulu kali ya gitu sebelum lanjut konser. Nah, penjualan tiket konser tambahan BTS World Tour Arirang ini di Jakarta dijadwalkan berlangsung di tanggal 19 Juni. Berarti hari ini ya, tahun kedua, mulai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat ya. Penampilan ini mendapat perhatian besar karena menjadi momen kembalinya BTS sebagai grup lengkap tahun kedua ya setelah 9 tahun.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
2: Waktunya santai siang.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng aku Nanda Putra. Kita mulai dari kabar pertama, Taman Pro 2 Badan Gizi Nasional akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk mengevaluasi dapur MBG. Evaluasi dilakukan terhadap ribuan SPPG yang sudah beroperasi. Langkah ini menjadi bagian dari penataan tata kelola program dan BGN ingin memastikan seluruh dapur memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, beberapa dapur berpotensi dialihkan pelayanannya ke lokasi lain dan keputusan itu bergantung pada kondisi lapangan dan jumlah penerima manfaat.

Kabar selanjutnya teman berdua datang dari petenis ganda putri Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi yang memastikan tiket ke semifinal Nottingham Open 2026 dan mereka menang 2 set langsung atau straight set pada laga perempat final. Bermain di Lexus Nottingham Tennis Center, pasangan unggulan ketiga itu tampil meyakinkan sejak awal laga. Mereka mengalahkan pasangan Ceko, Miriam Kolodziejowa dan Jessica Malekova dengan skor 6-1 dan 6-2.

Oke, dan kabar ketiga, Taman Prodi 2 Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai penambahan layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Menurutnya, keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan. Ia mengatakan kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang pesat. Kondisi ini membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah masih belum merata sepenuhnya.

0: sekian untuk Vapro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2 kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Korannya Quran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: 101,6 Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget udah jam 3 aja nih, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di sore hari ini, di hari Jumat? Gak sabar ya, mau cepat-cepat malam, mau cepat-cepat besok, karena besok udah weekend ya, Sabtu dan Minggu. Atau kamu mungkin sekarang di tempat kerja, di kuliah, lagi mulai-mulai cari-cari nih di FYP, di TikTok nih ya, place to go di Serang mungkin, atau di luar Serang ya. Ya apapun kegiatan kamu di sore ini, semoga kamu masih dalam keadaan yang happy dan juga sehat ya, teman Pro 2. Kita langsung masuk ke sore ceria sampai jam 7 nanti. Dan di jam 3 sampai jam 4 ini, gue bakal kasih kamu kabar-kabar yang penting, yang menarik ya, dari daerah kita nih, daerah Banten ya. Percuma nih kalau kita ngaku orang Banten tapi gak tahu update soal Banten ya. dan kamu juga boleh banget sharing-sharing ya, cerita-cerita sore versi kamu, atau mungkin request lagu juga masih boleh banget di WhatsApp kita ya. Langsung aja kirim ke 081 1145 1016.
1: Selama ini

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

101,6 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada informasi yang penting banget nih buat kita-kita nih ya, masyarakat Banten khususnya Kota Serang, karena maraknya pembuangan sampah sembarangan nih di Kota Serang ya. Ini bikin pemerintah daerah itu menyiapkan sanksi denda bagi pelanggar, dan nilainya itu buat gua pribadi ini banyak ya. Itu mencapai 5 juta rupiah untuk perorangan dan 50 juta bagi usaha ya, badan usaha tahun kedua. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Farah Ricci, ini bilang penerapan sanksi ini tuh dilakukan untuk memberikan efek jera ya, tentu aja terhadap para pelaku pembuangan sampah liar nih, maupun pihak yang tidak memenuhi kewajiban retribusi sampah. Dan menurutnya pemerintahan kota saat ini masih melakukan bisa dibilang kayak pendataan gitu ya, pendataan wilayah yang belum tertib dalam pengelolaan sampah dan pembayaran retribusi. Tahun kedua, data ini dikumpulin melalui kecamatan hingga tingkat RT dan juga RW. Selain sanksi administratif berupa denda, DLH juga ini udah menerapkan sanksi sosial ya, dengan mempublikasikan pelanggar di media sosial. Nah, lo makin serem nih hukumannya, teman Pro 2. Udah mah kamu bayar denda, terus muka kamu semua tuh dipajang di medsos. Apa enggak malu nih kalau tetangga, keluarga, teman dekat kamu ngeliat gitu kan. Nah, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran nih buat kita-kita masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Jadi teman Pro 2, buat kamu mungkin yang masih nakal-nakal nih di luar sana ya, masih buang sampah sembarangan, ayolah sekarang buang aja di tempatnya, daripada nanti muka kamu ya dipamerin di medsos loh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Teman berdua, siapa di antara kami yang suka banget olahraga kalau sore-sore kayak gini? Apalagi olahraganya tuh di outdoor ya, bukan cuma di komplek kamu, tapi di luar nih sekalian. Mungkin abis dari olahraga lanjut nongkrong ya. Dan siapa yang favorit tempatnya itu, tempat favorit olahraganya itu di alun-alun kota Serang, teman berdua. Nah, ada kabar yang bikin kita seneng banget nih ya. Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Serang ini mastiin agenda pembangunan infrastruktur dasar nih di berbagai titik tetap berjalan ya. Pekerjaan fasilitas publik ini dipastikan tidak akan tertunda meskipun Pemkot itu sedang mengebut proyek revitalisasi alun-alun Kota Serang dengan nilai yang cukup fantastis, yaitu mencapai 48,5 miliar ya, teman berdua. Kepala DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi ini bilang pembangunan alun-alun ini menjadi bagian dari penataan wajah dari kota ya, yang berjalan bersama dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor jalan, terus pendidikan dan juga fasilitas pelayanan publik. Dia juga ngejelasin tahun ini DPUPR ini tetap melaksanakan betonisasi jalan di 17 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Serang tahun kedua. Pekerjaan ini dilaksanakan bertahap ya, dengan dukungan pendanaan dari APBD Kota Serang serta bantuan keuangan pemerintah Provinsi Banten.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Tuan Perdua, sebelum lanjut di sore ceria hari ini ya, ini ada satu rekesan lagu dari Galang di Ciracas. Mila diputerin lagunya Demi Lovato yang Heart Attack ya. Thank you buat Galang, Tuan Perdua, dan tentu aja selain Galang kamu juga boleh banget ya. Masih panjang waktu, masih banyak kesempatan yang mau request lagu. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081-1145-1016. So ini dia lagu rekesan Galang, Demi Lovato, Heart Attack.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hebat,

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Balik lagi di Sore Ceria tahun kedua, dan ini gak kerasa banget udah mau jam 5 sore hari ini ya. Dan gue mau ingetin ke kamu semua, di jam 5 nanti kita bakal masuk ke segmen Sore Ceria Hit Shuffle ya, yang dimana kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Dan gue juga yakin banget banyak diantara kamu yang lagi kangen mungkin ya kangen sama lagu-lagu yang sempat booming, yang sempat hits ya di tahun 2015-2020. Bisa langsung request lewat WhatsApp kita di 081-145-116. Bisa juga lewat Instagram kita di @rrian_pro2banten. Dan tentu aja tahun Pro 2 di shuffle nanti, selain kamu boleh request lagu hits, kamu juga boleh banget sharing-sharing cerita sore versi kamu. Cerita-cerita ringan aja tahun Pro 2 ya. Kamu mungkin lagi di jalan kejebak macet, ceritain aja gitu ya, gak apa-apa. Dan pas banget, ini sebelum lanjut ada satu requestan lagu lagi dari Julia. Katanya sore ceria Pro 2, halo kak, boleh request Remuk Angie Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengarnya via RRI Digital ya kak. Thank you banget buat Julia ya. Oke teman Pro 2, di penghujung sore ini kita dengerin nih lagu yang udah di request sama Julia, Angie Carvalho, Remuk.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Rp101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria. Dan ini gak kerasa banget kita udah masuk ke segmen Hit Shuffle ya, teman Pro 2. Di Shuffle ini selain gue bakal puterin lagu-lagu yang hits-hits ya dari tahun 2015 sampai 2020, kamu juga boleh banget request tentu aja ya, tinggal lewat WhatsApp, gampang banget teman Pro 2 ya. Anyway, ini sekalian nemenin kamu di penghujung waktu. Waktu sore hari ini, teman Pro 2. Ini ada kabar yang cukup unik nih, datang dari misi penjelajahan antariksa kali ya, bisa dibilang teman Pro 2. Karena wahana antariksa kargo Dragon milik SpaceX ini berhasil mendarat di Samudra Pasifik pada hari Kamis banget nih ya. Dan pendaratan ini terjadi di pukul 5 lewat 11 ya pagi nih waktu setempat teman berdua. Keberhasilan ini menandai selesainya misi ke-34, udah cukup banyak ya misinya, layanan pengiriman kargo komersial ke NASA. Misi ini ditunjukkan untuk mendukung operasional International Space Station ya, dan kapsul SpaceX Dragon ya sebelumnya juga ini sempat melepaskan diri dari stasiun luar angkasa di tanggal 16 Juni kemarin teman berdua. Dalam perjalanan pulang ini lagi OTW ya, Dragon ya ini ngebawa berbagai sampel penelitian penting ke bumi. Sampel-sampel ini berpotensi memberikan dampak besar ya bagi eksplorasi luar angkasa dan kehidupan manusia di bumi. Jujur ya, tahun kedua gue udah makin gak sabar, kira-kira nanti tuh manusia bisa gak ya tinggal di bulan gitu ya, kayak di film-film gitu kan, tinggal di planet lain gitu ya. Siapa tahu aja nanti tuh angkutan umum bukan cuma antar kota tapi antar planet, teman-teman.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Balik lagi di Sore Cirehit Shuffle 101,6 Pro 2 Bandar Teman Terbaik Kamu. Kali ini teman Pro 2 ada lagi setelah tadi siang ya banyak banget ya update-update dari industri hiburan K-pop. Sekarang ada lagi nih teman Pro 2 dari K-pop lagi, dari anggota grup K-pop Elite ya. Elite Mocha yang memutuskan menghentikan sementara nih seluruh aktivitas untuk memprioritaskan kesehatan ya dan proses pemulihannya. Wow, dari bulan kemarin kayaknya cukup banyak ya idol-idol K-pop teman Pro 2 yang lagi gak enak badan gitu ya, lagi sakit nih. Keputusan ini diambil setelah diskusi mendalam bersama agensi dan anggota grup lainnya ya tentu aja. Belief Lab ini ngejelasin Mocha itu udah ngejalanin perawatan sejak masa persiapan comeback mini album keempat. Perawatan ini itu difokuskan pada gejala ketegangan berlebihan dan kecemasan yang dialaminya beberapa belakangan terakhir ini ya teman berdua. Sebelumnya itu Mocha sempat ngehentiin aktivitas di akhir bulan April kemarin buat rehat lah, istirahat dan recovery gitu ya. Dan ia kemudian kembali beraktivitas pada akhir Mei dan mengikuti pekan terakhir promosi lagu yaitu Mami Lapinatama.

0: aku capek banget. Tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit koranya belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Oke, tahun per 2 ini ada satu lagi requestan lagu ya. Ini dari kakak tanpa nama yang 08087743 sekian. Ini minta diputerin lagunya Callum Scott yang You Are The Reason. So, tahun per 2 kita dengerin lagu yang udah di request. Ini dia persembahan dari Callum Scott, You Are The Reason.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga, kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tahun kedua buat kamu, para fans garis keras ya, The Lord of the Rings nih, tahun kedua. Ada update yang menarik banget datang dari aktris Anya Taylor-Joy nih yang bakal bergabung ya dalam kelanjutan film The Lord of the Rings tahun kedua yang disutradarai oleh Andy Serkis. Aktor yang juga kembali memerankan Gollum ya, Taylor-Joy akan memerankan Saren ya, yang merupakan seorang elf Sindar dari kerajaan hutan dan agen terpercaya sekaligus mematikan ya dari Raja Tranduil. Seperti diwartakan laman The Hollywood Reporter, tahun kedua film ini diberi judul The Hunt for Gollum ya. Kisah perburuan Gollum yang terjadi pada rentang waktu antara trilogi The Hobbit sama The Lord of the Rings tahun kedua ya. Aragorn dan Gandalf ini pergi buat nyari nih si Gollum ini ya, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut nih tentang cincin Bilbo ya, cincin tunggal yang mengancam Middle Earth ya. Taman Perdua. Pameran lain juga yang bakal meramaikan judul terbaru dari The Lord of the Rings ini, yakni ada Ian McKellen akan kembali sebagai Gandalf bersama Elijah Wood ya sebagai Frodo dan juga Lee Pace ya sebagai Tranduil.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: agak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

Oke, kita masih lanjut di seri-seri yang makin gelap Taman Pro 2 sebelum gua kasih update yang menarik juga nih dan membanggakan nih ya, datang dari apa ya, mungkin industri film Indonesia. Gua mau tanya dulu kabar kamu di penghujung sore ini, gimana Taman Pro 2? Udah sampai rumah belum semua? Harusnya udah ya, kecuali mungkin yang lanjut healing-healing tipis-tipis ya, karena besok weekend mau begadang dulu sepuasnya, mau nongkrong dulu ya enggak apa-apa juga. Asal jangan over ya begadangnya ya, maksimal kayaknya jam 12 harus otw pulang deh. Oh iya, dan masih ada juga waktu ya buat kamu yang mau request lagu ya di Hit Shuffle ini. Kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020 ke WhatsApp kita ya. So, kabar yang kata gue tadi membanggakan ini ya, itu datang dari Festival Film Internasional di Shanghai, Taman Pro 2 atau Shanghai International Film Festival, SIFF ke-28 yang sedang berlangsung saat ini. Dan film-film Indonesia ini berhasil, kayak mencuri perhatian gitulah ya. Film cerita kayak yang judulnya tuh Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang, terus ada Yuni juga, sama film animasi kayak Jumbo, terus Garuda di Dadaku, ini tampil dalam festival ini. Taman Pro 2 ngasih wajah-wajah baru ya perfilman Indonesia. Seluruh 12 film dalam kategori kompetisi utama Golden Goblet Awards tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia, atau istilahnya tuh world premiere ya, termasuk diantaranya tuh film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang ya, ini film asli dari Indonesia. Film ini disutradarai sama Ismail Basbet dan mengisahkan tentang seorang duda ya berusia 76 tahun yang mengumpulkan anak-anaknya nih buat menghadiri tanda kutip ya Taman Pro 2 perjamuan terakhir ya di hidupnya. Dan di tengah momen perjamuan ini, berbagai kenangan keluarga yang tersembunyi pun terungkap. Ini cocok banget kayaknya ditonton bareng keluarga ya Taman Pro 2. Abis nonton film ini harusnya kita makin erat ya, makin sayang nih sama keluarga kita nih.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Oke, teman Pro 2, dikarenakan Ramo udah standby dan ini juga udah hampir jam 7 malam ya, itu tadi gue harus pamit undur diri. Thank you banget, abis ini kamu bakal ditemenin sama Rama sampai larut malam. Thank you udah request lagu tadi ya di sore siang dan sore ceria. Dan semoga malam ini dan besok weekend kamu dapat healing dengan happy ya. Gak ada kendala, lancar terus lah pokoknya selamanya ya. Oh iya, teman Pro 2, buat kamu juga mungkin yang mau cerita-cerita, ada plan mau healing kemana, mau OTW kemana, boleh diceritain di Jaga Malam bareng Rama nanti ya. So, aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku antusias bertemu Presiden Prabowo untuk pertama kalinya di Hambalang. John menegaskan target Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030 membutuhkan dukungan seluruh pihak dan menilai dukungan dari kepemimpinan Presiden penting untuk meningkatkan motivasi pemain Timnas Indonesia.

Beralih ke informasi seputar Piala Dunia, Kanada hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Kanada mencatat kemenangan pertama sepanjang sejarah penampilannya di Piala Dunia dengan

0: Beralih ke dunia K-pop, Kim Chaewon akan kembali menjalankan aktivitas bersama Le Sserafim mulai pekan depan setelah kondisi kesehatannya membaik nih teman Pro 2. Sebelumnya Kim Chaewon menghentikan sementara aktivitas pada Mei 2026 akibat mengalami nyeri di bagian leher. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

Indonesia, nama gue David Prada. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat, teman berdua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian, ya kan? Tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lu masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol Season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke teman bro 2 masih di MLC Music Live Chat masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Ui.
1: Halo
0: kak. Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
0: Wah gokil. Gimana besok udah weekend. Gimana lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya apa olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, olahraganya lari atau yang gym?
1: Ke gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
1: Film pertama debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan maksudnya kayak.
0: Oh.
1: Ada sini ini jadwalnya jam berapa baru jadi kita nggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain. Gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu nggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya?
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya tuh kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh. Dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih Sal?
1: Aku orang Batak aslinya kak.
0: Oke.
1: Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak. Belum pernah ke Medan.
1: Iya. Jadi sekali pulang syuting film ini sekalian. Lihat
0: tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya,
0: serius. Gitu, shout out gitu, ya serius. Buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Gue itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Ya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih, ngobrol dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Betul. Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, tapi kita enggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Oke. Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gua bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Kan sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan nggak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, gitu. Atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih.
0: Pagi. Ya?
1: Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Okay.
0: Ini belum ada bumpernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya.
0: Yeah.
1: Karena memang nggak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Iya, iya sih. Daripada ya, dinyatakan berantem sama orang.
1: Nah.
0: Mending ditahan-tahan aja ya.
1: Setuju,
0: sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay.
1: Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: panjang. Gak apa, ini kita punya waktu, mau nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin,
0: okay,
1: atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau
1: iya.
0: di klipnya yang lain dari pandangan
1: iya.
0: lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Okay. Menarik. Okay, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah, dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Sama. Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan gak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir gak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, aduh. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu lain yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi lagu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia WDYT dari Axel.
1: Oke
0: deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers.
0: Axelovers dan juga mungkin Mampro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Itu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube. Music,
0: oh ya,
1: editnya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Fai. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di axelnbbn_.
0: Langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut, dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah.

menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, Rama kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So perjalanan kita panjang banget, ditemenin sama lagu-lagu yang seru ya teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 Juni ya, 19 Juni 2026 di Jumat malam teman Pro 2. Seperti biasa, di Jumat malam artinya kita akan ada sesi musicpreneur, dimana kita bakalan ngobrol sama musisi-musisi seputar musik aja ya teman Pro 2. Dan tadi juga kamu ditemenin sama music live chat dari Pro 2 Jakarta. So kita akan balik lagi ya, dari jam 8 sampai jam 9 malam tadi udah diceritakan akan ada musicpreneur. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Pokoknya selalu Rama ingatkan, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja WhatsApp kami di 081 1145 1016.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: 101,6 FM, Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Musicpreneur ya. Seperti biasa, kalau Musicpreneur berarti artinya kita ngobrol sama musisi-musisi yang ada di Provinsi Banten nih, teman Pro 2. Dan selalu Rama ingatkan, Musicpreneur akan hadir setiap jam 8 malam hari Jumat ya. Jadi kita akan ngulik nih sisi industri music-music lokal dengan harapan tentunya dapat membantu memperluas jaringan pendengar dari pelaku industri tersebut, teman Pro 2. Dan selalu Rama mengingatkan, selain mengakses melalui audio frekuensi dan juga streaming, kamu juga bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen lihat wajah pada malam hari ini, teman Pro 2 yang kita ajak ngobrol siapa, langsung aja ke YouTube kita di RRI Banten. Dan pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan musisi solois yang baru saja merilis sebuah single perdananya ya, berjudul You Mine dengan tanda tanya. Ada Bang Iam Sama, betul?
1: Halo semuanya.
0: Selamat malam Bang. Apakah sehat pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat banget malam ini ya.
0: Kita ngobrolnya agak ketutup ya teman Pro 2 dengan ada kamera di sini. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja karena gue sebenarnya lebih ke arah kepo sih. Pertanyaan pertama buat lo nih, ini sebenarnya kenapa tiba-tiba langsung jadi musisi? Boleh nggak sih perkenalkan Iam Sama nih siapa gitu?
1: Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Iam Sama. Seorang yang baru banget nih terjun ke dunia musik ya. Asik. Bisa dibilang dimulai itu sebenarnya bukan dari musik dulu. Okay. Kita throwback ke 2020 ke bawah.
0: Okay.
1: Emang dari dulu seneng banget sama kamera, sama suara. Jadi dulu kita mulai dari YouTube ya, dari zaman-zaman YouTube tuh 2015 ke atas. Jadi kita mulai dari YouTube.
0: Berarti nah, belajar musik pertama dari mana?
1: Belajar dari musik itu pertama dari YouTube. Soalnya ya biasa ya, anak-anak yang sering cover-cover lagu.
0: Oke. Tapi kenapa tiba-tiba langsung milih jalur solois? Biasanya solois-solois ini berangkat dari punya band nih. Tapi kira-kira Iam Sama nih dulu apakah anak band juga awalnya?
1: Anak band belum mungkin ya. Tapi emang dari dulu tuh seneng banget. Dari zaman-zaman sekolah SMK sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Emang seneng banget di dunia tarik suara, anjay.
0: Oke. Okay.
1: Dulu seneng banget ikut-ikut lomba kebetulan. Jadi karena sering ikut lomba dan alhamdulillah beberapa kali juga kayaknya cocok ya suaranya kalau kita agak diseriusin dikit. Asik. Ke dunia musik gitu.
0: Oke. Tapi ini tuh sebenarnya proyeknya proyek serius apa proyek hobi aja sih sebenarnya kalau dari Iam sendiri?
1: Semoga ya dari hobi jadi serius sih sebenarnya pengennya ya.
0: Sejauh ini gimana respon teman-teman? Teman-teman dulu deh, lingkungan terdekat melihat Iam langsung jadi musisi solois nih.
1: Jujur mereka lumayan kaget karena langsung tiba-tiba jebros ke solois ya. Tapi kayaknya harusnya enggak sih, soalnya mereka udah sering lihat update aku sering lomba-lomba nyanyi. Jadi mungkin enggak terlalu kaget banget kalau aku emang jadi solois gitu.
0: Proses masuk musik nih gara-gara apa sih? Tadi kan udah disebutin juga tuh lomba-lomba nyanyi gitu ya. Tapi emang beneran kayak akhirnya menekuni dan jadi single perdana itu pemikirannya awalnya dari mana?
1: Sebenarnya untuk jatuh ke single pertama ini tuh maju mundur banget karena agak insecure sama kegiatan sehari-hari yang lumayan padat juga. Okay. Aku juga kebetulan kuliah semester akhir banget nih.
0: Wow.
1: Sama kebetulan alhamdulillah juga udah kerja, jadi manage waktu kuliah dan kerja pun udah susah banget nih.
0: Okay.
1: Jadi untuk single, aduh nanti dulu. Tapi ada salah satu sahabat aku yang luar biasa banget namanya.
0: Siapa tuh namanya tuh?
1: Kelana. Buat lo Kelana yang nonton di rumah mungkin atau di studio, kita gak ada yang tahu.
0: Oke.
1: Okay. Makasih banget udah ngejebrosin aku ke dunia industri musik ini ya.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Tapi emang Kelana kan sebelumnya juga sempat ini ya, sempat ngobrol sama kita juga. Dia baru aja merilis single. Kebetulan dia juga baru merilis single keduanya
1: single
0: ya.
1: Kedua.
0: Nanti kayaknya kita undang lagi apa ya?
1: Undang lagi. Ya.
0: Tapi itu kan awalnya Kelana kan ngajak kayak untuk apa ya? Seru-seruan yuk gitu bermusik bikin single. Dalam proses pembuatan musik ya, ini emang dilakukan sendiri apa ada orang-orang yang ngebantuin?
1: Nah, karena tadi aku bilang aku insecure sama waktu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, si Kelana ini emang ada aja gebrakannya tiba-tiba. Okay. Sebenarnya lagu dia mau rilis buat lagu entah songbang dia mungkin ya, tapi emang udah mau rilis, tiba-tiba hamin 10 recording dia ngechat kayak,
0: "Oke. Okay.
1: Ada lagu nih buat lo." gitu.
0: Asik.
1: Lagu apa? Tiba-tiba banget gitu kan.
0: Ha-ha.
1: Ya lagunya cocok lah sama tipe suara lo. Dan lo juga kebetulan suka sama tipe-tipe lagu-lagu yang pop soul okay. R&B gitu-gitu kan. Ah, terus kayak tapi takut gitu-gitu lah, banyak takutnya.
0: Okay.
1: Jadi udah gue kasih waktu 10 hari harus bisa hafal. Ah, 10 hari itu lumayan agak overwhelmed banget sama okay. semuanya gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau gue mau nanya seputar musisi favorit lo. Hmm. Lo terinfluence sama siapa kalau di musik?
1: Kalau terinfluence yang patokan banget tuh sebenarnya mungkin belum ya. Mm. Tapi karena balik lagi tadi kan aku emang senang banget di dunia tarik suara. Jadi senang ngikutin acara-acara kompetisi okay. nasional gitu, kayak boleh sebut merek mungkin Indonesian Idol boleh. Gitu-gitu. Nah, jadi situ tuh banyak banget referensi-referensi dari beliau-beliau yang ikut kompetisi itu kan. Nah, itu okay. yang membentuk mungkin tipe suara yang kayak begini ya.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau misalkan ini seputar nama panggung nih. Tadi okay. kita di belakang layar sempat ngobrol ya, nama seputar Iam Sama
1: Iam
0: ini.
1: Iam Sama.
0: Boleh enggak sih kasih tahu ke teman Pro 2 gitu, okay. sekalian perkenalan juga. Maksudnya okay. apa sih Iam Sama tuh, emang nama asli kah atau emang nama panggung atau ada meaning di belakangnya?
1: Oke, okay, jadi Iam Sama tuh pure nama panggung aja, teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya kita balik lagi ya, di zaman dulu YouTube itu mikirnya kalau nickname buat YouTube nama asli kayaknya agak kurang ngehook gitu di hati.
0: Oke, okay. gitu. Kenapa jadi, gitu?
1: Terlalu common aja gitu, okay. umum-umum, terlalu umum, jadi gak ada yang bikin beda mungkin ya. Nah, waktu itu kebetulan juga emang lagi seneng banget, teman-teman suka nonton anime, seneng mungkin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu jaman-jamannya anime, jadi sering nonton gitu kan. Dan waktu itu kebetulan tipe-tipe anime yang isekai-isekai ya, teman-teman yang anime can relate lah.
0: Oke.
1: Okay, nah, okay. di situ sering banget tuh muncul kata-kata sama. Ah, kayaknya menarik ya kalau namanya. Waktu itu namanya masih Ilham Sama.
0: Oke.
1: Okay. Itu kayak sama tuh, correct me if I'm wrong, tapi sama itu kayaknya artinya buat yang lebih apa yang punya, bukan kasta tapi kayak yang lebih terhormat lah gitu.
0: Keren.
1: Jadi keren, Ilham Sama, kayak Tuan Ilham mungkin gitu.
0: Jadi doa lah ya,
1: iya,
0: kalian
1: nah
0: ya.
1: Itu baru Ilham Sama tuh. Nah, sampai ke Iam Sama ini kemarin banget pas mau rilis kayak Ilham Sama bosen gitu. Ilham ganti deh kayaknya yang lebih kekeluargaan parah, maksudnya lebih dekat di hati tuh Iam, karena teman-teman dekat banget sama keluarga juga manggilnya Iam kan, jadi okay. biar keras dipanggil aja gitu kalau Iam gitu.
0: Oke, okay, jadi ada faktor personal ya, karena emang di kehidupannya dipanggilnya biasanya Iam. Jadi jadiin aja deh nama panggungnya gitu. Tapi lo kan tadi disebutin juga baru pertama kali nyebur gitu ya istilahnya sebagai solois tidaknya gitu. Tantangannya apa sih sebagai musisi solois?
1: Tantangannya ya, karena baru nyebur sih, kalau tantangan kayaknya ini deh, nyari masa itu yang ribet promosi segala macam gitu sih.
0: Okay. Sejauh ini apa yang dirasain susahnya, apakah emang karena belum ada wadahnya? Ngonten nggak sih di media sosial?
1: Ngonten as a content creator kalau di TikTok ya.
0: Yeah.
1: Sekarang udah mulai jarang sih, tapi ya tetap masih ngonten-ngonten juga gitu di Instagram.
0: Iya, mengingat sekarang juga musisi udah gak bisa jadi musisi doang.
1: Bener banget.
0: Kita sekarang dipaksa jadi content creator, betul. Juga pokoknya jadi editor semuanya.
1: Oh iya
0: ya.
1: Bener, rangkap deh.
0: Gimana lo tiba-tiba menjalankan proses itu semuanya tiba-tiba di dalam waktu bersama? Karena setidaknya yang gue tahu, gue lihat dari beberapa band dalam proses yang paling tidak disukainya adalah proses untuk memperkenalkan atau marketingnya gitu ya. Susah banget pasti ya. Itu gimana susah yang dihadapin banget sama Iam?
1: Marketing ya, kalau gue karena udah dari dulu di YouTube, jadi udah biasa banget sama hal editing gitu-gitu ya. Jadi udah berteman baiklah dengan gitu. Jadi untuk promosi sebenarnya gak terlalu ribet, cuma memang cari ide yang hooknya aja sih di masyarakat yang susah kayaknya gitu. Karena udah terlalu banyak banget juga nih yang promo-promo di media sosial gitu.
0: Oke, Iam ini konten kreator juga atau gimana sebenarnya?
1: Konten kreator ya. Konten kreator sih gak bisa dibilang iya, tapi lumayan.
0: Jadi menjalani konten juga lah ya.
1: Menjalani konten
0: gitu.
1: Juga.
0: Oke, oke. Jadi konten kreator, musisi, pas lah ya. Kombinasi pas lah. Yang bagus sebenarnya. Apalagi di sekarang. Tapi kalau gue masuk ke proses kreatif.
1: Oke.
0: Lagu dan liriknya ini proses pembuatannya siapa yang ngebantu atau emang dibuat sendiri?
1: Oke, jadi shout out dulu buat best friend aku. Kelana balik lagi. Jadi dari mulai lirik tuh dia semua. Okay. Tapi pas udah mau recording, enggak sih, kayak hamin-hamin sebelum recording gitu, aku ada contribute gitu kayak, ini lagu mau dibawa kemana nih gitu, apakah mau kayak gini. Jadi ada beberapa yang ada sedikit di, bukan koreksi ya, ditambahin mungkin gitu ya. Jadi tapi kalau keseluruhan sih beliau, aku bagian lirik sama improve nada aja. Gitu.
0: Dari POV lo sendiri, yang di, gua anggap ini diproduseri sama Kelana lah ya, gitu. Gimana caranya cari titik tengah antara keinginan lo sama secara teknikal lah ya, kita anggaplah produser mulai dari lirik dan lain-lain, pasti kan produser mikirin seputar hooknya dan lain-lain.
1: Bener-bener.
0: Itu gimana cara lo berkompromi gitu supaya lagunya tetap kerasa dan relate buat lo, tapi juga dari sisi producing gitu.
1: Kebetulan karena beliau adalah sahabat sendiri, jadi harusnya untuk bertukar pikiran tuh udah bukan di fase yang kayak ego ketemu ego gitu loh. Jadi bisa lah mengerti kayak kamu mau di mana, lu mau di mana, gua mau di mana gitu. Jadi kita cari nih, ya udah lu masukin yang itu, tapi ini tetap ada ya gitu. Jadi guanya tetap masuk, beliau tetap masuk gitu.
0: Jadi karena berangkatnya dari teman, dari sahabat, jadi mungkin secara proses kreatifnya juga enggak terlalu ada struggle lah ya.
1: Betul banget.
0: Tapi kalau gua minta lu ngedeskripsiin 3 kata. Dalam 3 kata aja. Lagu-lagunya Iam sama, kira-kira orang bisa expect apa? 3 kata.
1: 3 kata ya. 3 kata ini beda-beda apa gimana?
0: Beda-beda.
1: Expectnya ya, manis, kasmaran dan sakit hati.
0: Asik. Berarti ini akan banyak sekali love story ya?
1: Iya benar banget, love story
0: di lagu-lagu ini. Boleh ceritain seputar kayak gimana proses penulisan lo sendiri? Apakah emang ini berdasarkan dari keresahan juga gitu? Apakah emang ini sebelumnya merupakan pengalaman? Bisa diceritain mungkin?
1: Kebetulan mungkin emang karena penulisan liriknya juga, role liriknya juga dari sahabat aku ya. Jadi aku bagian untuk kira-kira meresepi emosinya kayak gimana nih kebetulan. Apakah ada pengalaman yang relatable sama lirik? Dan ya kayaknya kalau jatuh cinta untuk semua orang kayaknya pasti ada yang momen-momen yang relate lah gitu. Jadi gak terlalu ribet sih.
0: Sebelum kita jeda dulu, gue pengen nanya satu pertanyaan terakhir. Kalau misalkan lo punya kesempatan untuk berkolaborasi sama musisi favorit lo, mau Indonesia mau luar negeri, kira-kira lo mau ajak siapa?
1: Favorit ya.
0: Ini kita berangan-angan dulu ya.
1: Angan-angan ya.
0: Semoga sih lagunya sukses, terus bisa ngasilin album atau mungkin EP.
1: Iya benar-benar. Kalau kolaborasi ya, karena dari dulu tuh gue seneng banget sama Ziva. Dan mungkin juga Ziva jadi beberapa persen di hidup gue, jadi role model banget juga. Enggak cuman kayak referensi tipikal suaranya juga kayaknya Arif Enras, R&B gitu-gitu suka juga dari Ziva. Jadi mungkin ya next time Ziva kita bisa anu duet apa kolaborasi.
0: Ada niatan Indonesian Idol gak sih?
1: Ada, doain ya tahun depan.
0: Oh berarti udah ada ya?
1: Udah ada
0: planningnya.
1: Sebenarnya udah ada dari tahun lalu, cuman kebetulan memang ada bentrok-bentrok kegiatan jadi yang gak bisa ditinggal. Jadi kita mungkin coba di tahun depan mungkin ya.
0: Emang gitu ya realita sebagai musisi, sebagai pekerja. Sebagai mahasiswa. Emang pasti ngebagi waktunya susah ya. Teman bro dua, itu tadi kita ngobrol sama Iam sama. Tapi kita akan jeda sejenak sebelum kita bakalan lanjut ngobrolin seputar single terbaru jadi ya, berjudul apa? You Mine. Pakai tanda tanya. So stay tune terus di 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: kamu. Dan teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama di segmen Musicpreneur. Dan kita lagi ngobrol nih untuk kamu yang ketinggalan. Kita lagi ngobrol sama musisi solois yang baru saja merilis sebuah single perdananya berjudul You Mine. Namanya adalah Iam Sama ya. Tadi kita ngobrolin seputar personalnya dia sebagai musisi nih teman Pro 2. Kali ini kita masuk ngobrolin seputar single perdananya. Boleh gak ceritain ke teman Pro 2 seputar apa makna dari You Mine sendiri nih?
1: Oke, jadi lagu You Mine ini tuh bercerita tentang fase dari jatuh suka ke jatuh cinta mungkin ya.
0: Oke.
1: Tapi ternyata gak semua jatuh cinta itu berakhir bersama. Kadang ada juga yang berakhir jalan sendiri-sendiri, teman-teman.
0: Oke.
1: Gitu. Sebenarnya itu sih yang mau aku sampaikan di lagu ini gitu.
0: Waduh,
1: tapi,
0: berarti kisah patah hati ya ini.
1: Tapi aku ngebebasin pendengar-pendengar mau ngambil dari posisi yang mana, dari sudut pandang yang mana nih. Takutnya memang ada love experience yang emang jatuh cinta yang manis gitu, atau memang ada yang apa ya, love experience-nya memang kurang menyenangkan gitu loh. Jadi ada, soalnya di lirik terakhir tuh aku masukin, aku patahin dari lirik I wish that you are mine. I wish.
0: Oke. Nanti kita bahas seputar lirik klimaks itu ya.
1: Oh iya, betul.
0: Sempat baca juga dan sempat dengerin seputar dari press release-nya nih. Tapi kira-kira dari single ini sendiri buat lo seberapa personal lagu ini?
1: Cukup personal ya, karena tadi kan kita udah tahu juga karena apa pasti semua orang pernah merasakan yang namanya jatuh cinta ya.
0: Okay.
1: Jadi cukup ngefeel juga sama lagu ini yang emang end up-nya with nothing, gak jadi apa-apa juga pernah ya.
0: Okay.
1: Jadi cukup personalnya ada lah sekitar ya 60% lah.
0: Okay. Proses pembuatan lagunya kayak gimana sih? Boleh ceritain gak? Misalkan berapa lamanya, terus workshopnya seperti apa, adakah hal-hal yang terjadi, hal-hal lucu, perdebatan gitu seputar pembuatan dari single perdana ini?
1: Oke, kalau proses pembuatan ya, karena aku dihubungin itu udah saat-saat mau recording, jadi sekitar 10 harian. Jadi sampai ke selesai finishing satu lagu tuh ya gak nyampe sebulan sih gitu untuk satu lagu ini. Nah, untuk workshop sendiri ya, karena lagu ini tuh udah pure diciptain sama beliau sama Kelana, aku pengen ada contribute juga nih di lagu ini. Tapi di mana sih gitu?
0: Okay.
1: Nah, di cover art sama di artwork buat video lirik. Nah, tenang, kita bawa barang buktinya.
0: Oh, wah, ternyata itu gimmick ya.
1: Ini adalah gimmick
0: pekerjaan itu tadi.
1: Betul. Ini adalah gimmick, bukan pekerjaan, teman-teman.
0: Boleh ceritain itu apa?
1: Oke, jadi ya, kita pelan-pelan dulu. Jadi aku tuh hobinya pertama selain nyanyi, aku juga hobi banget sama namanya menggambar.
0: Oh iya.
1: Tapi tipe menggambarku yang ini, yang pakai pensil yang realis gitulah.
0: Wah, boleh tunjukin.
1: Tapi dibilang realis juga enggak ya, cuman masih belajar lah. Itu salah satunya.
0: Wah, ternyata
1: ada salah satu yang menurutku paling best.
0: Oke.
1: Bentar ya, kita cari dulu.
0: Wah, keren banget.
1: Nah,
0: itu beneran lo yang buat?
1: Ini beneran aku yang buat sendiri.
0: Eh, out of topic deh.
1: Boleh.
0: Itu awalnya belajarnya dari mana?
1: Kalau gambar emang udah dari kecil.
0: Wow, keren
1: dari
0: banget.
1: Dari kecil emang udah suka nguprak-nguprak si pensil, kertas, pulpen.
0: Iya, ini summer sama ini kan? Sama siapa satu lagi?
1: Summer,
0: yang cowoknya, yang karakter cowoknya lupa.
1: Yang 500 itu, yang I Love Smith.
0: Iya, I Love Smith itu. Wah, keren juga. Tapi kalau ngobrolin seputar lukisannya, tadi kan emang dikasih tahu juga ya, kalau misalkan artwork yang ada sekarang dari You Mine itu sebenarnya hasil gambaran dari lo.
1: Gambaran dari gue
0: terus
1: sendiri.
0: Terus ada sedikit penjelasan seputar filosofi tuh, tiga bunga pink sama tiga bunga biru. Boleh jelasin ke teman Pro 2?
1: Oke, kita lanjut tipis-tipis ya.
0: Oke.
1: Tipe gambarku kan yang pakai pensil gini kan. Jadi untuk lagu kayaknya agak kurang masuknya, kurang manis gitu kalau buat lagu sih.
0: Okay.
1: Makanya aku ciptakan, aku belajar sendiri melukis saat itu juga. Dikutip adalah beberapa gambar lukisan aku, teman-teman kelihatan kan.
0: Ini keren
1: adalah
0: banget
1: untuk artwork buat video lirikku kebetulan. Gitu.
0: Keren. Gue gak expect lo bisa ngelukis juga.
1: Gue bisa ngelukis. Ya, kita harus multitasking teman-teman semuanya.
0: Enggak, maksudnya beneran sebanyak itu gitu. Tapi gimana cara lo mengkorelasikan antara apa sih namanya gambaran tadi sama lagunya. Apakah emang kalau misalkan lu buat artwork itu emang based on lagunya dulu, dengerin lagunya dulu, apa emang sebenarnya udah ada dulu tuh prosesi artwork?
1: Dengerin lagunya dulu tentunya. Kita baca liriknya, lagu ini lagu tentang jatuh cinta. Nah, itu nyambung juga ke tadi si filosofi ya. Nah, filosofinya adalah ini adalah salah satu cover art yang lagu aku sendiri.
0: Wow, beneran dibawain.
1: Beneran dibawain cover artnya. ini tuh buat karena suatu kecelakaan aja sih kayak kan waktu itu belum bisa banget namanya painting pakai cat-cat warna kayak ini. Lah coret-coret-coret jadilah kayaknya bagus deh buat cover art. Nah, kebetulan banget ini adalah bunga gerbera, teman-teman. Jadi nyambung sama filosofi tadi. Di filosofi bunga gerbera itu ada tiga tangkai, lima tangkai dan enam tangkai. Aku gak bilang lima tangkai itu berarti harapan atau hope gitu. Lima tangkai bunga gerbera. Nah, warna pink, tiga warna pink dan dua warna biru ini juga filosofinya. Warna pink, karena lagu ini tuh sebenarnya jatuh cinta ya. Lagu-lagu yang manis dari awal sampai hampir mau penutup gitu. Nah, lagu itu cinta, manis, dan harapan, teman-teman. Ah, tapi di ending ya, kita tadi udah bahas juga lagu ini sebenarnya lagu tentang yang berakhir tidak bersama. Makanya tambahin warna biru. Warna biru merupakan warna sedih, kesedihan gitu. Jadi ada dua warna biru tapi tetap ada tiga bentuk dari kebahagiaannya. Gitu sih untuk filosofi si gerbera ini.
0: Keren banget. Coba boleh tunjukin gak gambar-gambarnya ke teman Pro 2? Coba
1: gimana ya?
0: Tolong tim teknik Mas Agung boleh tunjukin. Wih, keren-keren loh gambarnya. Kayaknya Bang Ian bisa deh masuk ke ini, apa, mahasiswa berprestasi atau mungkin community. Ini open, ini enggak open work juga enggak?
1: Ah, kebetulan enggak. Sekarang ini ya untuk melukis dan menggambar itu
0: jadi senang-senang aja ya?
1: Iya, jadi bentuk stress release aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya disuruh minta buat digambar atau dibayar, jadi malah makin stres ya, bukan stress release gitu loh.
0: Masalahnya buat stress release bagus bener itu gambarnya. Iya,
1: alhamdulillah ya teman-teman.
0: dari awal dari kapan proses pembuat proses dari melukis itu sendiri?
1: Oh, proses melukis ini itu sebenarnya udah ada dibuat itu setelah lagu jadi. Tapi belum dipublis aja lagunya. Jadi pokoknya kita selesain dulu si cover art semua ini untuk video lirik juga, by the way, lukisan tadi untuk video lirik kita selesain dulu workshop buat video lirik ini, baru deh si lagu rilis gitu.
0: Keren banget. Tadi sempat disebutin juga ada bunga gerbera ya.
1: Bunga gerbera.
0: Bunga gerbera, tandanya harapan.
1: Harapan.
0: Itu sebenarnya atas ketidakberhasilan dari personal relationship-nya kah, makanya di liriknya ada I wish that you were mine.
1: Betul, Bang.
0: Boleh ceritain enggak sih seputar lirik climax ini?
1: Iya. Kalau lima tangkai kan berarti hope, berarti ada harapan, itu makanya kita pakai bunga lima tangkai. Nah, kalau yang I wish tadi itu masuknya ke dua bunga berwarna biru gitu. Lima tangkai harapan berwarna pink. Tapi ada kalimat I wish that you were mine, kita tambahin si warna biru dua untuk melambangkan bahwa kesedihan tuh ada loh di setiap percintaan. Gitu.
0: Keren banget. Berarti kedepannya kita akan melihat, kita bisa expect akan banyak sekali love story song lah ya, seputar lo. Apa gimana?
1: Karena kita mulai dengan love story song ya. Mungkin lagu kedua kita tetap akan lanjutin di love story song dulu. Karena startnya juga udah mulai dari si lukisan-lukisan tadi. Kayaknya mungkin mau dibentuk nih karakter Iam Sama nih sebagai musisi sekaligus apa ya, dibilang pelukis juga enggak, cuman
0: pelukis mengekspres itu.
1: Jangan gitu, pressure banget dibilang pelukis. Pokoknya bisa mengekspresikan lagunya lewat lukisan juga gitu.
0: Oke. Ada gak sih bagian-bagian yang sulit gitu pas waktu dijalanin menjalankan proses dari single perdana ini?
1: Itu tadi kalau dari recording ya, itu lebih ke adaptasi sama emosi sih. Gitu, harus relate, harus masuk ke lagunya gitu loh biar nyampe rasanya. Tapi semoga nyampe ya rasanya.
0: Feel yang gua rasain seputar lagunya emang manis banget.
1: Manis banget.
0: Tapi ngebaca seputar liriknya, kebetulan ada video liriknya kan di YouTube.
1: Ada video liriknya. Video liriknya tadi, teman-teman, yang lukisan tadi.
0: Iya, itu makanya gua kira itu justru kayak hasil desain gitu, hasil desain grafis, enggak ini maksudnya. Wah, keren juga itu ya. Berarti niat juga nih.
1: Ah, lumayan niat banget.
0: Tapi ya gitu, ada enggak sih kayak part-part yang mungkin enggak lo expect ketika menghadapi diri lo menjadi seorang musisi solois? Apakah dari sisi teknikal ternyata bernyanyi di recording itu susah?
1: Ah, itu benar banget tuh teman-teman. Ternyata recording tuh tidak semudah kita cover lagu.
0: Iya betul.
1: Betul banget. Pertama tadi emosi, kita harus nurunin ego. Kalau misalnya enggak semua lagu harus di teknik-teknikin gitu, tapi okay, kita mainnya kerasa. Itu sih teknikal untuk kesulitan di apa? Proses produksi lagu ini ya.
0: Oke, okay. Dari aransemen sendiri yang tadi diproduseri sama Kelana, itu lu ada andil gak? Maksudnya andil itu dalam artian kayak misalkan lu punya ide seputar ini, ditambah nuansa ini, ditambah nuansa ini. Karena yang gua rasain di lagunya sih emang manis banget gitu.
1: Betul banget. Ya aku ikut turun buat kayak sedikit apa ya, dibilang bukan revisi, okay, tapi lebih ke evaluasi juga enggak. Jadi kayak ah ini manis nih, boleh tambahin ini dikit enggak di sini gitu.
0: Okay,
1: okay. Untuk instrumental sendiri aku juga balik lagi untuk keyboardnya beliau lagi si Kelana-Kelana ini.
0: Okay.
1: Untuk gitar juga ada salah satu teman juga yang ikut bantu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi berarti kalau di misalkan di atas panggung nih, keadaan di atas panggung, lo akan dengan menggunakan instrumen kah atau emang full bernyanyi dibantu dengan teman-teman?
1: Karena kemarin aku sempat ini sih ada kayak tampil gitu kan di salah satu pentas seni sekolah.
0: Oh ya.
1: Tapi aku memanggil teman-teman buat bantuin instrumental ya. Cuman kebetulan pihak sekolahnya kayaknya belum menyediakan alat-alat instrumental, jadi kita pakai minus one aja dulu. Mungkin okay, next time kita akan panggil teman-teman berbakat lainnya.
0: Oke. Tapi ya menurut lo sejauh mana lo bisa melihat diri lo di dunia musik as a soloist, apakah ini akan beneran diniatkan sebagai sebuah identity gitu?
1: Karena udah nyebur ya, karena udah nyebur, udah terlanjur
0: basah.
1: Jadi ya udah gak mungkin kita naik kering, jadi kita harus menyelam lebih dalam. Okay. Mau gak mau ya harus dipaksain teman-teman semua, terus dipaksain biar jadinya bagus.
0: Oke. Tapi harapan lo kira-kira ke depan akan seperti apa nih? Apakah kita bisa expect EP, kita bisa expect album?
1: Aku sih pengennya album ya. Okay. Tapi kita kayaknya untuk ke depan kita single-single dulu.
0: Oke. Terima kasih ya Iam, pada malam hari ini kita mau ajak ngobrol nih. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena kita bakalan mendengarkan Iam bernyanyi pada malam hari ini dengan single terbarunya berjudul You Mine ya. Jadi kalau misalkan kamu kepo nih teman Pro 2, kamu langsung standby aja setiap jam 8 hari Jumat, karena kita akan ada sesi musicpreneur. Kira-kira kalau misalkan kamu kepo juga sama program kita, bisa langsung follow Instagram kita di @RRE_ProBanten. Kira-kira Instagramnya di mana? Langsung boleh berpromosi kah? YouTube, okay, Instagram dan lain-lain ya.
1: Oke, boleh.
0: Kita bernyanyi.
1: Oke, boleh. Oke, jadi teman-teman yang mau tahu aku lebih dalam, asik, boleh langsung ya kunjungin Instagram, yaitu Iam Sama, IAM SAMMA. YouTube juga sama, TikTok juga sama.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke, okay, jadi kita bisa mulai bernyanyi kah?
1: Boleh.
0: Oke, teman Pro 2, mari kita sambut ya Iam Sama, karena dia akan menyanyikan single perdana mereka. Enjoy ya pada malam hari ini.

ada tantangan berarti teman Pro2 pada malam hari ini. Oke, kita satu lagu dulu ya, karena akan menemani kamu pada malam hari ini sebelum kita ngeliat Iam nyanyi nih.

Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama. Tadi ada sedikit kendala teknis ya. Jadi kita habis ngobrol sama Iyam Sama yang baru saja merilis sebuah single perdananya berjudul You Mine. Kali ini kita mau ngedengerin dia bernyanyi langsung ya teman Pro 2. So mari kita sambut dan kita saksikan saja Iyam Sama dengan single terbarunya berjudul You Mine. Let's go, Manon ya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi.

Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.

Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, setelah sesi Musicpreneur ya, dimana tadi kita ngobrol sama Iam Sama yang baru saja merilis sebuah single perdananya berjudul You Mind, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu ketinggalan obrolan tadi, langsung replay aja ya ke YouTube-nya RRI Banten, karena tadi obrolannya seru banget. Tadi juga dia bisa ngelukis, teman Pro 2, atau ngegambar gitu ya. Jadi patut untuk ditonton, teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi cerita penutup hari ini ya, dan pada malam hari ini kita bakal ngobrol soal istilah yang sering banget muncul di media sosial nih saat interview kerja, bahkan di tongkrongan-tongkrongan anak muda ya, yaitu adalah realita work-life balance. Kalau kita lihat konten-konten di internet nih, work-life balance tuh emang terlihatnya indah banget ya. Pagi kerja produktif, sorenya olahraga, malam nongkrong sama teman, akhir pekan healing ke pantai gitu, atau liburan kemanapun gitu. Hidup kerasa rapi gitu, seperti feed Instagram ya, teman Pro 2, yang udah diatur estetikanya. Tapi ya kenyataannya banyak yang pagi berangkat kerja, sore masih meeting, malam masih balas chat pekerjaan, terus belum tidur juga masih kepikiran target besok ya. Belum lagi yang kerja sambil kuliah nih, punya side hustle, atau mungkin sedang membangun bisnis sendiri ya. So pada malam hari ini kita bakal ngobrol jujur-jujuran, seru-seruan aja, curhat-curhatan. Apakah kira-kira work-life balance itu beneran ada, atau sebenarnya adalah usaha untuk terus menyeimbangkan hidup yang emang gak pernah bisa benar-benar seimbang nih. Karena kalau hidup itu jungkat-jungkit, mungkin keseimbangan bukan kondisi tetap, melainkan proses yang terus diperbaiki, teman Pro 2. Jadi work-life balance emang bukan tentang hidup yang sempurna, tapi tentang hidup yang masih bisa dinikmatin di tengah kesibukan nih, teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar mengejar work-life balance. Tapi ya siapa sih ya yang gak mau punya hidup seimbang gitu. Bisa kerja, punya waktu untuk keluarga, teman, hobi, atau mungkin diri sendiri gitu ya. Saat hidup kerasa lebih seimbang, energi juga pasti lebih terjaga. Kita juga gak gampang stres, lebih fokus juga. Dan tentunya punya ruang gitu untuk menikmati hasil kerja yang udah diperjuangin gitu. Tapi menjaga keseimbangan juga gak gampang teman Pro 2. Kadang pekerjaan sedang padat-padatnya, kadang juga tugas kuliah lagi numpuk-numpuknya, kadang keluarga lagi butuh perhatian, kadang diri sendiri juga lagi lelah gitu ya. Nah, yang bikin makin capek adalah ekspektasi bahwa semuanya harus seimbang setiap saat. Padahal sebenarnya hidup tuh nggak bekerja seperti kayak gitu ya teman Pro 2. Ada masa ketika pekerjaan tuh menjadi prioritas, ada juga masa ketika kesehatan harus diutamakan, dan ada juga tentunya masa-masa ketika keluarga membutuhkan perhatian lebih banyak. Jadi, keseimbangan hidup itu bukan soal membagi waktu yang sama rata terus-menerus, tapi tetap memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan ya.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Tubuh manusia bukan smartphone yang bisa dipaksa menyala terus tanpa masalah ya. Bahkan gadget aja sebenarnya kalau udah terlalu panas ya harus diistirahatin gitu. Masalahnya bukan pada kerja kerasnya, masalahnya adalah ketika kerja keras berubah jadi gaya hidup yang mengorbankan kesehatan fisik dan juga mental. Jadi selalu ingat, kerja keras itu penting, tapi jangan sampai sukses datang ketika energi kamu udah habis, teman Pro 2.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ning sih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam. Hari ini teman Pro 2 melanjutkan lagi pembahasan kita seputar work-life balance ya. Ini topik yang cukup sering diperdebatkan. Karena ada yang bilang work-life balance adalah hak setiap pekerja. Semua orang katanya berhak gitu ya, punya waktu untuk hidup di luar pekerjaan. Tapi ada juga nih yang berpendapat bahwa nggak semua orang itu punya kondisi yang memungkinkan ya. Ada yang harus bekerja lebih lama demi kebutuhan keluarganya. Ada juga yang sedang membantu usaha dari nol. Ada juga yang masih berjuang gitu ya, ngejar stabilitas finansial, dan disinilah realitanya teman Pro 2. Work-life balance memang penting banget, tapi bentuknya bisa berbeda-beda gitu ya untuk setiap orang. Karena buat sebagian orang, work-life balance itu berarti artinya tuh pulang tepat waktu gitu ya. Tapi bagi orang lain gitu, bagi orang kebanyakan juga mungkin ya berarti masih punya waktu 1 jam sehari untuk ngelakuin hal yang mereka suka aja, itu udah merupakan work-life balance gitu ya. Jadi jangan terlalu sibuk membandingkan standar hidup kamu dengan standar orang lain, karena work-life balance itu bukan kompetisi. Ya, hidup setiap orang juga punya tantangan yang berbeda-beda ya. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini datang dari Lestari. Dia katanya pengen ngedengerin Melawan Restunya Mahal ini. Yuk, tanpa kita basa-basi langsung dimulai aja. Enjoy ya teman Pro 2.

Yo teman berdua, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact karena kita lagi ngobrolin seputar work-life balance. Karena menurut penelitian yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga psikologi kerja dan juga kesehatan kerja nih, katanya waktu istirahat yang cukup tuh dapat membantu meningkatkan fokus, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah nih teman berdua. Belum lagi biasanya kita juga dapat produktivitas jangka panjang ya. Bahkan sejumlah studi menunjukkan bahwa bekerja terlalu lama tanpa jeda justru dapat menurunkan kualitas pekerjaan dan tentunya katanya sih meningkatkan resiko kelelahan atau burnout gitu ya. Yang artinya istirahat tuh bukan musuh produktivitas teman berdua. Justru istirahat adalah bagian dari produktivitas itu sendiri. Makanya banyak perusahaan modern mulai memperhatikan kesehatan mental karyawannya, mulai dari fleksibilitas kerjanya atau mungkin keseimbangan hidup gitu ya sebagai faktor penting dalam performa pekerjaan. Jadi selalu ingat, kadang cara paling produktif untuk bekerja adalah berhenti sejenak dan mengambil nafas. Anyway, request selanjutnya pada malam hari ini teman berdua datang dari Dika. Dia katanya pengen request lagunya JCG yang happy. So without further ado, kita langsung play aja ya. Enjoy.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Teman Pro 2, ada alasan kenapa topik work-life balance itu dekat banget sama generasi Z ya? Karena generasi sekarang tuh tumbuh di era digital yang membuat batas antara kerja dan kehidupan pribadi itu semakin tipis, teman Pro 2. Notifikasi tuh bisa kapan aja, email juga bisa masuk tengah malam, grup kerja juga bisa aktif gitu ya, meskipun lagi akhir pekan atau lagi weekend gitu. Nah, di sisi lain, Gen Z juga lebih terbuka gitu, membicarakan kesehatan mental dibandingkan generasi-generasi sebelumnya ya. Mereka mulai mempertanyakan apakah kesuksesan harus selalu dibayar dengan kelelahan yang berlebihan. Jadi bukan berarti generasi sekarang malas bekerja, justru banyak yang ingin tetap produktif gitu ya, tanpa kehilangan kualitas hidup, teman Pro 2. Ya, pada akhirnya tujuan bekerja adalah mendukung kehidupan ya, bukan membuat kita lupa menjalani kehidupan itu sendiri. Jadi selalu ingat, jangan sampai sibuk mencari nafkah sampai lupa menikmati hidup yang sedang dinafkahi ini, teman Pro 2.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Setelah ngobrol pada panjang pada malam hari ini gitu ya, kita jadi sadar bahwa pembahasan seputar work-life balance itu bukan tentang hidup yang selalu sempurna dan serba ideal aja. Ada hari-hari ketika pekerjaan emang mengambil banyak waktu, ada juga hari-hari ketika keluarga emang menjadi prioritas gitu ya. Tapi ada juga nih hari-hari ketika kita butuh tidur lebih awal dan mengabaikan semua notifikasi ya. Yang penting adalah jangan sampai satu aspek kehidupan mengambil seluruh ruang yang kita miliki nih. Karena hidup tuh bukan lagi soal target, bukan soal deadline, soal laporan atau mungkin angka di rekening gitu ya. Hidup juga tentang tertawa bersama teman-teman, waktu bersama keluarga, kesehatan, mimpi. Itu penting banget ya teman Pro2. Dan tentunya hal-hal sederhana yang membuat kita merasa hidup. Jadi kalau malam hari ini misalkan nih kamu masih bekerja, masih belajar, atau masih berjuang mengejar sesuatu, jangan lupa menyisakan sedikit ruang untuk diri kamu sendiri ya. Karena emang kerja tuh emang penting banget buat hidup. Tapi jangan sampai hidup kamu tuh berisinya pekerjaan doang gitu ya. Karena kesuksesan terbaik tuh adalah ketika sebuah karir itu bertumbuh, kesehatannya juga terjaga, tapi juga kebahagiaannya tetap punya tempat gitu ya. Jadi selalu ingat teman berdua perihal work balance.

memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamus salah wa atuz zakah. Aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kotak amal di rumah. Sebutin kotak itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kotak amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah supaya ketika kita keluar bisa nampak kotak itu, bisa dilihat. Baru kita ingat, jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa, sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah, bersedekah menjaminkan husnul khatimah, bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk, bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak, bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua. Separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu, sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma." Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah, menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM memperkuat pengembangan ekosistem produk halal, yaitu sebagai strategi meningkatkan daya saing pelaku UMKM di tengah besarnya potensi industri halal. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahman, mengatakan sertifikasi halal kini bukan sekedar pemenuhan aspek keagamaan, melainkan telah menjadi standar mutu yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia. Ia mengungkapkan nilai transaksi industri halal global diperkirakan mencapai sekitar 21 ribu triliun rupiah, sementara Indonesia menyumbang sekitar 6,9 ribu triliun dari total transaksi tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Tom Pro 2 menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Meta menghadirkan berbagai fitur baru di Twitch, Instagram, Facebook, Messenger, dan juga WhatsApp untuk membantu penggemar mengikuti pertandingan sekaligus mengekspresikan dukungan kepada tim favorit mereka. Meta bekerja sama dengan kreator, atlet, tim nasional, komentator, hingga pemegang hak siar untuk menghadirkan konten dan percakapan seputar pertandingan secara real-time di

0: awal tahun 2027. Sekian Infopro 2 kali ini, sampai jumpa di Infopro 2 selanjutnya.
1: Infopro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Sarah Ganevi di hari Sabtu ini, di weekend ini teman Pro 2. Aku bakal jadi teman terbaik kamu this pada weekend sampai jam 10. Dan kita lanjut lagi di Santai Siang Pro 2 Top Hit List Weekend teman Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

1,1 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Aduh, teman Pro 2 udah masuk weekend. Rasanya happy gak sih kalau udah masuk weekend bisa santai-santai ya setelah huru-hara dari Senin sampai Jumat. Di hari Sabtu ini udah mulai bisa kayak, aduh, gue mau santai-santai menikmati pagi hari ini sambil minum kopi, minum teh, minum ya minum-minum kesukaan kamu, coklat hangat juga enak teman Pro 2. Atau mungkin lagi pengen sarapan di luar gitu sambil santai, ya gak apa-apa sama Pro 2, sambil ditemenin sama Pro 2 FM Banten. Dan aku sebentar lagi bakal spill ke kamu untuk perkiraan cuaca hari ini seperti apa sama Pro 2. Jadi yang kepo bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang aku mau kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Sabtu ini, teman Radio, di tanggal 20 Juni 2026. Oke banget sih ya kalau untuk jalan-jalan. Dan dari BMKG sendiri, teman Radio, di pagi hari ini di wilayah Provinsi Banten diperkirakan cuaca bakal cerah berawan hingga berawan, teman Radio. Jadi yang mau olahraga pagi hari ini, mau sarapan di luar, oke banget ya teman Radio, aman dari drama hujan. Masuk ke siang hari, sebagian besar di wilayah Provinsi Banten bakal cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di daerah Mandalawangi, Carita, Cibeber, Cigemblong, Cikande, Binuang, terus juga Cikesal, Kopo, Padarincang, Cinangka, Balaraja, Cisoka, dan juga Kresek, teman Radio. Kalau malam hari di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan dan masih ada potensi hujan ringan yang bakal turun di malam hari di daerah Jambe, terus juga Curug, Panongan, Legok, Pagedangan, Cisauk, lanjut lagi ke Kelapa Dua, Tangerang, Celeduk, Karawaci, Karangtengah, Serpong, dan juga Ciputat. Sedangkan dini hari di wilayah Provinsi Banten diperkirakan bakal berawan, teman Pradua. Jadi itu perkiraan cuaca hari ini, masih ada potensi turun hujan di siang hari dan juga malam hari. Dan jangan lupa untuk kamu sesekali cek update perkiraan cuaca dari BMKG, teman Pradua.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.